no yebe nya dia ma 0530 774 774. Se san kablo nya bedru site wa onye tumuda wati na we be the blog. San kablo, lighting Africa. San